0: mana tahu iwa jabat tu. Aini turi tahu aku dengi mana siapa siapa tu nak kau memitu makoi itu. So ini nak bagi betul tu dah apa.
1: Asal mana yang kau? Lain tu aje mampan lagi. Ayah saya bawa paham bawa masuk tumpli. Exhibition nado dah. Uncle ni ek pa. Perlu aje mai dia hai ba. Amangat dah. Ati kai tanah thal laba. Lain ke sekta mud pelai itu uru benda. Nasadi tasyeng nih thawa eksang ya. Uno pamzak ribu ni
0: engkau. Tansu uru reda na.
1: Mirol kaya lagi. Ning thorol kaya lagi. Lain tau bagi amang bas eh. Kangna kangna ngasi. Sokut le hai riba. Ikhui gigi juk asih dasu. Lain di lep tanah tau nari. Juk asih dah. Ikhui mioi basi. Sokut di bara hai bedur uncle sibo.
0: Saya na pangdir bana haksu. Lain hai bas eh. Pam da bara. Aduh ga. Lan pam damai tiada pun si supagi oina hukat pangam dana saya na pira bama aduh nanti. Wahai si tasih na pam namga dro.
1: Uncle, sorry, I'm very sorry.
0: Keri sukai teh. Dak pam galoina na kau dana bas saya na pira bai na. Wahai itu keram tak kau gune. Ay hing dulu na kari kana kita teh.
1: Uncle,
0: aduh, ayi mata mato ngai dapat dia teh. Ayi na hingi bas eh, mi urli bani ne.
1: Uncle. Adum na hebi ganong kal, tabanu aja deh. Angkal di thona apa balan mini? Aduga, nasa anang agli bade. Lan mii amoi na kalada. Angkal gi ang pagun nama lai rambasi ni.
0: Aigi wadi tham kese. Aduk na uri benang na. Kalagi bagun khangbasi su. Aikoi gi lam sidati atam mani. Aiy nang buthagali.
1: Sum bani angkal. Anga angui ringai digi pamzerakhi bani. Adubu, aikoi gi mung adu dedi zana dana thoki. Aigi masuk kalau ada pamjaba, isai itu thawai yaujaba nupi ni. Nupata na wayan ba, imungi izat ngak nabuho napa. Masagi apam ba phongdok payada ba, ekoi gi imungda. Imagi khonjel su tang na taba pangki.
0: Sagi izat aco imungda di, senabiado, objek su uri. Amru amda di mado nupi bu yam na single man bani, pajan bani.
1: Aidi madu yazening diengkar. Mata masih ke sana dera baca nabi nihai nelau. Aini wakal khan mangam mami kupatagi. Wahang ngamak itu umtang jeraki. Awat pelai tera baik koi gimung sida kari gino. Imana nong mata mawon nok tera. Pakum dengan si supang tri.
0: Anan. Mewe begi tongan tongan bu wakal hai beduni. Ima gisu aning bapa amba melayang kani. Ado. Nang ni ima buta sih nang si jaba ning jaba wara badi. Kari gii nangi pakum pangloi dage. Soidan pangani.
1: Kang dia angka, imana harawanu momo nok tu na, macam ibu, kon biva do, panglaru itu kang.
0: Kari ginone, nang aduk nungai tiba tu bo, nupa masa man kiter da anan, punsi ayah besit sih ngak tani, awat pelai tiba nak koi gisu isor nama di thungli bani, aduga, awat patenah thallaba, hona zaruba tau zaruba kudia mak layak ayah besit nih thok tu nata tham biva, mak adugi punsi edu na, kari pahorum gane,
1: kal.
0: Adugum bo punsi edu. Nanggi angkel lagi punsi ni. Taja dah naik punsi sih dah. Nangga tiang napa sih? Ay, yam nang ngai bapa awi. Maru ama pangi kali bani. Ay na loan atam japa maman yam bapuat ama ngasih dia nang hundukan ke.
1: Wah,
0: puat tu gigi magun masak nak disuai dengan kangenam kani.
1: Kerumbo pun orangka mamal suai dengan lain orang ni.
0: Aduh, ay hana nang honda wah makap dia oke. Kari gumbah yang, aina like hidra batu opsu, potse. Aina thamli basi gumna nahang, section na, ngaksian na thambiuku.
1: Adumna, hebi ribu kari gino angkat. Uncle gie apa ambadumak, nasana soidan atau jekani.
0: Nanggi wahai aduna, ahi pele anan. Adu gua apa mama na, lintoi di, nangwa nangau sebini. Isi elau duna thamoi su isam sambini. Nahang na uheneng mama ong lesehan bayaga dabeni. Nang na mahakudi mirai bikin aku ane.
1: Lintoi dia iki pun sih ni. Mahakai iya thamoi masak muna khangna ruba matungda loina kibani. Ayak lintoi bu pun sih supagi oina thaduk cerway.
0: Aduh ni dina lupa masahai betul dia. Loli betongau do amto hang doh sih. Sehi kaya degi hang terbani. Aduh ngasih dia iya hang lagi enak lep. Mangan yaudrukadi, aina nongoni yang hendak dapat report saya, masih gimana gun hantar.

Pasal apa tu yang masih ayam gua dah? Kripa api na ayam gua siri kau orang ane kripa happy ba. Bhakti punya maktu ni ya. Nung ayam itu masih dene pamu mana thangkal ayam ni ya. Nung si ni nama pun minyak ni.

Hallelujah, mata kakahai. Kamarena, mahankaru, jishulegashi. Hallelujah, hallelujah, mata kakahai. Kamarena, mahankaru, jishulegashi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.